Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: apa ya, sebentar doang. Iya. Udah habis.
1: Setengah hari kayaknya ya. Kalau kayak Evi dikasih 1M itu habis enggak dalam 1 hari?
0: Enggak sih kalau 1 hari.
1: Kalau kok habis?
0: Aku enggak.
1: Beli yang mewah-mewah aja.
0: Habis sih kalau ya kan? Kalau aku transfer.
1: Kemarin itu kamu beli cincin berapa juta? 17 juta ya?
0: Enggak. Enggak sampai.
1: Banyak banget jam ini... tangannya kayaknya jam Hermes banget ini.
0: Enggak, bohong nih Karon ya. Pandai-pandai dia ya. Itu belinya nih harganya, harga emas tuh masih turun ke Arlan.
1: Oke, itu kayaknya emasnya itu mahal banget. 45 loh cincinnya Kak Evi. Enggak ada. Ya Allah, banyak banget, maklum lah.
0: Itu kacamata pakai emas.
1: Agen deh, ini apa ke bling-bling.
0: Itu kayaknya berlian.
1: Iya, ya. Aku ini pakai berlian. Masya Allah, jadi teman berdua Kak Evi ini kalau ke kantor emang dari jam tangan, jilbab itu yang bermerek.
0: Enggak,
1: ya kan? Jam tangannya itu kalau gak salah 35 juta ya.
0: Ini jamnya dikasih temen loh.
1: Oh iya, yeah. 35 juta loh guys.
0: Gak ada. Ini nih.
1: Oh iya.
0: Keluarga nanti... Cemara Kak Arlan. Kelihatan dari studio kita ya.
1: Oh iya.
0: Ih, gemes banget ya lihat bayi
1: gitu. Buru-buru ya. Lagi ya jalan-jalannya mau kemana emangnya ya?
0: Mau pulang nih, mau
1: takut kepanasan
0: vitamin
1: ya.
0: Mm-hmm. Oh iya, kita balik lagi tentang vitamin Kak Arlan.
1: Iya.
0: Jadi ada panduan ya, kapan waktu terbaik minum vitamin, dari vitamin A, vitamin D dan lain sebagainya. Nah, kalau vitamin A ini merupakan jenis vitamin yang berguna buat menjaga kesehatan mata kita. Jadi sekarang ya pakai kacamata. Dulu tuh pasti kurang vitamin A.
1: Saya ini serba kurang dulu, ya kan? Kurang duit, ya
0: sama,
1: kan?
0: Sama, ya. Oke, jadi vitamin A ini bisa meningkatkan vitamin.

kita hanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

0: jenis vitamin nih yang larut dalam air, Kak Erlan? Ya.
1: Banyak ini. Mm-hmm. Ada vitamin C, kemudian vitamin B.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Dan ya, bagaimana dengan multivitamin? Nah, kadang kita sering mengkonsumsi multivitamin ya, karena nggak atu-atu katanya, nggak satu-satu minum vitamin. Nah, multivitamin menggabungkan apa yang dianggap para peneliti sebagai vitamin dan mineral paling dibutuhkan tubuh dalam satu pil harian yang sudah ataupun yang mudah dikonsumsi. Nah, walaupun banyak orang ya mengkonsumsi vitamin di pagi hari, terutama bagi orang-orang yang mengkonsumsi obat lain, nah sebenarnya tidak ada waktu terbaik ya untuk mengkonsumsi vitamin. Namun, konsumsi vitamin harus disertai dengan makanan, karena beberapa vitamin di dalamnya biasanya campuran dari vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Nah, jadi selain itu beberapa suplemen vitamin yang berukuran lebih besar dapat menyebabkan sakit perut jika diminum pada saat perut kosong. Kalau ke Aran gimana nih? Kalau minum vitamin, makan dulu atau gimana?
1: Makan dulu iya. Dong, biasanya aku.
0: Kan disuntik.
1: Iya, soalnya iya. Biasanya kalau aku gak makan itu tulangku langsung lunak tau.
0: Iya, bahaya ya, harus makan dulu ya.
1: Tergantung lagi ya, enggak sih? Tergantung diri kita lah.
0: Iya, tapi jangan asal mengkonsumsi vitamin sih, Karan ya.
1: Betul.
0: Jika kamu masih kurang yakin ya, tidak ada salahnya bertanya ke dokter ya, buat menemukan solusi yang tepat. Ini kamu butuh vitamin apa gitu ya.
1: Oke lah ya.
0: Iya, oke. Dan informasi selengkapnya bisa kamu akses di klikdokter.com.
1: Betul sekali. Kak Epi mau pamit ya.
0: Iya, Epi mau pamit dulu.
1: Soalnya dia mau menghabiskan ini. Uang banyak. Yang kurang lebih 80 juta yang baru saja ia terima dari arisan bodong.
0: Bahaya ya.
1: Bahaya ya.
0: Adminnya. Juga okay. Sebelumnya kita pamit ya, kita juga mengingatkan teman pro 2 hati-hati yang ikut arisan ya, jangan sampai seperti tadi Kak Aral bilang ya, arisan bodong ya. Jangan percaya dengan keuntungan.
1: Benar.
0: Arisan itu

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir.

dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Penny ucapkan selamat pagi ya. Kembali Penny menemani kamu di pagi hari ini, tahun Pro 2 edisi hari Senin ya, 12 Oktober ya 2026 ya. Penny akan menemani kamu tahun Pro 2 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, tahun Pro 2 Penny informasikan juga ya, nanti di pukul 13 ya sampai dengan

Oke, teman Produa masih ingin diberikan informasi untuk kamu ya. Nah, teman Produa sering menunda-nunda pekerjaan di kantor. Nah, apakah kamu orang termasuk seperti itu nih, teman Produa?

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sementara itu total Seoul ya mencatat angka kunjungan sebesar 11,56 juta sepanjang Januari sampai dengan Agustus 2025. 2026 ya Mas Pendi. Nah, China merupakan pasar terbesar Korea Selatan, diikuti dengan Jepang dan juga Taiwan. Nah, secara bersama-sama ketiga negara tersebut ya menyumbang 66,4% dari total pelancong yang datang ke Seoul ya. Nah, jadi semakin populernya ya K-pop dan K-drama di tema Pro 2 membuat ya pariwisata Korea Selatan ini semakin meningkat tema Pro 2 ya, khususnya di belanja turis asing ya yang melonjak sekitar 59,5

Pengen diucapkan selamat menjalani sholat fardu zuhur ya tahun pro 2. Mudah segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pengen diucapkan selamat menikmati makan siang ya untuk teman pro 2 di siang hari ini. Apa nih sama pro 2 menu makan siangnya ya, apapun menu makan siangnya kalau kita syukurin ya, kita nikmatin bersama orang-orang terkasih, tentu ya akan lebih terasa sangat menyenangkan ya. Oke, tahun pro 2 masih aku temani kamu ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu tentunya untuk menemani aktivitas siang kamu.

Fasilitasi kemudahan berusaha, Kementerian UMKM juga memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Sumatera Barat. Helpi mengatakan pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan ya Presiden atau Banpres sekitar 38.000 pengusaha UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat dengan total alokasi mencapai Rp115 miliar. Nah, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha mikro memulihkan kegiatan produksi, memenuhi kebutuhan modal usaha, serta menjaga keberlangsungan sumber penghidupan keluarga setelah menghadapi dampak bencana. Lebih lanjut, tahun Pro 2, Helpi juga mengakui ya bahwa pengurusan legalitas dan sertifikasi usaha masih menjadi tantangan bagi sebagian pengusaha mikro karena layanan yang dibutuhkan tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut kerap ya membuat pengusaha mikro harus mengakses sejumlah instansi berbeda untuk memenuhi persyaratan perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan pendekatan layanan terintegritas melalui Festival Kemudahan Perlindungan Usaha Mikro secara

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu

0: Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
0: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
0: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu, kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya, apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, nggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya. Jangan macem-macem.
2: No, no ya. No.
1: Karena berarti kayak kesini juga udah punya pemahaman end to end berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
2: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?

0: Ya, bonus point kalau B juga.
1: Iya, benar. Alright.
2: Oke, oke.
1: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
0: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
0: Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
1: Betul.
0: Iya, benar. Tapi walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya. Aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
1: Benar.

0: gitu loh, kayak tikus, kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, jadi ya gitu aja. Iya, tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya.
2: Benar-benar. Ini lagu untuk para reds ini deh.
0: Untuk para reds itu. Partner untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds-nya.
1: Itu dia.
0: Betul. Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.

0: pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
0: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: Okay.
0: Pokoknya harus

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Mungkin yang buat kamu lagi suntuk nggak tahu kemana, boleh banget nih ke ramein di Pantai Piwang ya, Sempro 2. Tadi kayaknya sudah mulai ramai ya, sudah mulai acaranya Sempro 2 ya. Siapa tahu bisa menghibur ya Sempro 2 buat kamu yang mungkin galau. Nah, hempaskan dulu galaunya itu Sempro 2 ya. Langsung saja ke Pantai Piwang dengan hiburan-hiburan yang ada di sana tentunya, dan masih kami temani kamu dengan lagu hiburan tentunya juga di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Karena Pak, itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga. A few inches later.